ini dia kemiliaran atau kemiliaran Tuhan. Untuk para yang harus bersejuran. Ini yang membuat tapi yang merupakan kemati soka. Dan lihat hari ini dia tersuka. Suami bisa sekali menangkan Mustina. Kerap Mustina. Ucah. Cintaan. Cintaan kira Mustina. Tidak gratis. Terlalu terindah. Untuk saya dapat gratis. Ya. Saya apa pada ini dalam bidang ini kita jadi mengapa kita bukan jadi lagi kaki secara itu pasal macam apa itu apa orang jangan percaya kita kena tetapkan bukan sekali lagi macam ni mana lagi Thank you.

0: empitis dis, sosatitoralis, ilias dintrebara, aiem ades sarcanatiasi, unatacu angopila, ratatar, savitris, sasudona, samamonsvi, ram tan sasleca, tan sae pat, din sae, yamani dastavo, sino angopila ni stresta, ego vietma aizakeko sa.
1: Sadei, rasainik magma, iuria, diepi, potas, a bibina kalka, pantan ka biugizan, isani, osubnatsiko, obsadi, ubatas, subat mulliva, boinsa.

0: uno o al dutiu.
1: Dei fau, wa alai, putikamu.
0: Dei ni kari rupra rana nasakmu.
1: Chapati uno, chit-chit, pasina uno.
0: Marne soj auno, wa marne panyat sarmu.
1: Eko haro uno, tatha yate uno, manta uno.
0: Kanawa ruchi na uno, yote kura dohre yonu, manasik swasthya ka samasya, wa rakshan uno.
1: Tiska rakshan dekhi, tatka chikit saksana, परामर्श करो। बिना बिनाई

0: Hawkinson. Hawkinson bercerita semalam mengalami tumor lens. Bantai jago akan terpapar pada tubuh mayatnya kontrol lens. Jaya jago terapi akan kuatkan satu lagi tubuh kita. Makan hari kuatkan. Sama itu satu untuk masa di masa kita. Berikan listi aja terhadap bersama sendiri. Bawa terus tinggal. Bawa terus tinggal.
1: Sama lagi listi. Sama lagi listi.
2: Let's take a look at this picture. Now, if you have a